the Padagadaba house, the Padagadaba house, the Kete Paragadaba house, Rapato Soparakadaba, the Padagadaba house, the Lagavadi Gadaba house, the Padagadaba house, Shadagadiva, Rapadaba, the Padagadaba, the Padagadaba, Shadagadiva, Rapadaba, the Gadaba house, the Padagadaba, Shadagadiva, Rapadaba, the Padagadaba, Halakadiva, Rapato Padaba, Hazadaba, the Padagadaba, Shadagadiva. Look at the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the Bahasa, the B

0: de obeka sa asem yi ebi ana wehu bibi ana se sebi wabodam enna yewo nkramosum buddhasum confucius ekanka Hare Krishna abosomsom ne binum kase ni nyina ekonya menchen na wo de wo si Jesus no timi jen kwa ada se sebi wadwen nye ana se de wo kan wo ti ase
1: hallelujah
0: yen santu ni binam musa se wo no we
2: Asempa FM